0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali ham
2: mungize kukulu wapalo wa Africa Radio bili abiri mu mukaga Wakusaba kwa banche, pomo kusembereza kumpichi nyena mpindi na makaga Pearl of Africa Radio au kutoka restaurant ebukesa, kusande gana kuzomwezi kuminurumu okutopa Mujetu some, jangu na chopunda, tusensena katare Mujetu lebe mchibu tuinso kuhigu kukatako mtindo kunime yomu limbe Sako no kurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na entezorulio, okurime mwanyi Kokowa, sako no kukatako mtindo, nebi ntuwe bidara inji Chusembera, ukutani kani sabili zoku mata, paka kusawa kuminemu, ngatuso mabusomi, inu wetu
3: Gano, gemori mbufunze kupal FM.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.

0: tano, kwe kugenda, yonaje tugenda, kwe kuda, kwe kusoma, kwe kulia, kwe kutegera butabu utandika famu yiyo, gwengo mgenyu wafe, kubanga betugenda nabo, saba balina ye mbuzi boka.
1: Hey.
0: Wali ya atari na yo mbuzi mu YPA, nyinga ina jazi jina kufamu ye. Zimufako nyo yebu uzabano beba chikula batu okubela nembuze mituwalo ne mituwalo zembuzi kuminga zimfuki domugu wa mugula guo zagara kumsa anyao zintade kupresha ya waguru nyo nga ya gara afuna wa magezi nyo zembuzi chikumi na yebo zifuka chikumi mwa atano nga zifuaka atano nga nzira mchikumi nga zifuaka abili nzira mchinana nga zamu kazida mchikumi asatu maze ni hake na nunda na ye namba yange teye kubisanga mirundi yebili
1: echilalo techikula
0: echilalo techikula chukanga YPA gamba abarundi na YPA beundira embuze bere munu miyake esatu niziba nya nze nyuze miyaka kumi natandika nembuze abili ziri mwasa tuwana choke ya tandika nembuze abili mu YPA mu miyake esatu aba nembuze chinana achikora atia katunga gwe uja nosa sure etano netugenda nawe nolabako nobuza nosoma nokomawo nobanga okolo obulimi nobulunzi obwa business waliyo nchuka chuke isuka
1: gwe jebi
0: sebo
1: waliyo msaja wangalie yo Masaka
0: hey.
1: Aina we mbuzi ze mchiraru lubarugo
0: hey,
1: lubarugo olwe mbuzi
0: yes,
1: ya yaga lukutunda kemu na bakogo ya ita ajajugule na mga inda kwe mituwaru musamfu
0: mituwaru?
1: Musamfu
0: gumwe bili musamfu
1: kono kanjira njirunda muko
0: njirunda mie ni white bay
1: ni white wo emiaka ebiri
0: na ito
1: mulara
0: na
1: haga yeyo jentunda na inda kwe mituwaru munana
0: Ati by the way, obuweburamu kwe kubona abona bambi abarundi leyo kwe bayitamu. Erafe kye kyatujja mu kurundu obwomu waliyo okunyomebwa kungi ku bantu abagula. Naye tosobola kunyoma muntu atunda embuzi lukumi omulundi gumu. Era omuntu oyo taguza muntu atamanyi kyagula. Aguza omuntu ng'amanyidde ddala kyagula tuguza obutale obunene obuli international nga nabo bwakoowa okwerega n'abalina emu bbiri oyagala mbuzi lukumi weetaaga abantu lukumi buli muntu akuguzeemu emu naye mu YPA bwe tuba twegatidde wamu ayagala embuzi lukumi azijja wamu ku YPA mbuzi lukumi omulundi gumu ng'ate kyoyogeddeko embuzi yaffe ya mitwalo kinaana we twogerera emu ey'olulyo embuzi y'emitwalo kinaana mu myaka esatu ziba embuzi nnya ku mbuzi nnya of course mulimu obwana mulimu n'enkulu ku mbuzi nnya kubaako enkulu bbiri nga kuliko ento bbiri naye zino ento mulimu ke baakazaala emyaka esatu bwe giba gyakaggwako ako ke baakazaala kw'otuwanga omusaala ffe abakulabiridde embuzi zino totusasula wadde ebibiri okuva we twatandika okulunda mpaka emyaka esatu we giggweerako tosasula rent fee twamugyewo bulijjo tubadde tugamba osasula emitwalo etaano buli mbuzi gy'ogula okugikulundira rent fee w'etaano etaano buli mbuzi buli mwaka
1: yavuddewo
0: kiregeeza obadde ng'osasula emitwalo kkumi n'etaano buli mbuzi weemaliraku kontrakiti y'emyaka esatu banange ezo boodi yazigyewo Mbodi ya feri kaba kulembeze bedini banji Agambia abantu temuba tulugunya Ebe musoke mbijewo tude kumuramwa Jetuwa asoke na jetuwa ze Ntogule embuzi Mwosa sura membership wa mitwaro kumi Embuzi nebajirunda Togisa suri la chilara chona Mpake miyake satu nga jiweddeko Bojibu wake ya liemu zivanya Nga kumya kulika akana kebaka zara Kutuwango musara Zile nkulu zotuwala Munkulu mubamu zile mbuzi satu Nga mulimu emu Yeye mitwaro ana jibasembieyo Mulimu zine bili nkulu za chinana chinana Chiregeza kamu mkaga Bogata kwene yana bwebukadde bubiri ku muntu yatandika n'emitwalo kinaana ku mbuzi emu kitegeeza ki nti yatandika n'embuzi kikumi ku bukadde kinaana amaliriza n'obukadde bibiri mu mbuzi bisatu kategeerekeka eyatandika n'embuzi kumi ku bukadde munaana amaliriza contract n'obukadde makumi abiri niyatandika n'obukadde munaana z'embuzi makumi asatu embuzi abiri enkulu za mitwaro chinana chinana bwebukadde kumi na mukaga embuzi kumi ento za mitwaro anana bwebukadde buna bwekwata obuna n'ogatako kumi na mukaga bwebukadde abiri twaddiddeyo ddala ku nkola eri enkadde
1: gwe jebi
0: sebo
1: omuntu wa bulijjo ayinza okugamba nti embuzi y'abana ba YPA